0: Chino chijiku hicho mwavi njewe mkenda kwa maku sasaba na chetuwa mpe orelia kambale rukata ini akasaba bimaniri ave biaganda mberere mberere erereha abakaba kolera umubiri oku kwa mana no mugambongo ko ana abuire umuchiku hine katula atiniso ni erlangira abandoba na mukola umubiri wabo kwa vetolere ebabia bakarehua ngobaka userawa ini abuirabio omo buhe mabanya muhanga owe parukia eye na UCG akabanda okometwe yabaka habandu bemibiri ngokumu koli bemibiri akara hawandeke omuperu kwata
1: il faut savoir donner un salaire juste
2: ngambe wale homundu amakuta wanatorero kumubiri wala kolera e wanere ha edi dollar ku 5 dollar okacha e na yakuhekera bitenge ni rikuhuriria amakuta amanze akatungi kusula utasi kartomovile e wanere ha chita chitia ninyo munamureka nabakuri bukundu bibiri babya bibi na mukalwa ni injiri e yenge no pamani edi dollar iwa maniba okashinyinga nkakola